Masi Makar Minekum Noim. It is carrying you. This is Sunday, your Sutton. Jabal Hapsani, now I'm much on it, so much. Anna, Tuzan, no cheat on a marker, Tomim. Yarum, it makes Tasa Wimper. This is Sunday, so Lani. And then Jabal Hapsani, no cheat, Tomim. Is it your Sunday, your so? Quarter, so much around, Jana Pomus and Maricana Tendishi. Rotting my mini one in us. Oh, Ugo Shia. It made the fire, my Taditum. It can amo. Uga Noring Mete, Monsa Sacha, Maga Jana Commissi. Kanya, see it miniature. Maka Serki, if we had home. My Usuya Tom got much of you. You make your orange also tenacious. She made pattern, they didn't want. Your orange produced secretly. Did I have to tell no him? It made Tamar Jana Ombu, Jana Commissi, yet do what circuit catcher to him. Is that what I mean? Jawan Shisha Shisha. And a man in the circuit touch of the inner and the tuber as it is on it, then on being us. Shusuli. Sheeper and Ugan Rolling Messie. And then Jawan said Pepunia, that's a moon, Mumba, Bangai Himber, that's a moon, the dear. Shu no, Ugan Rolling. It's a shoe said, I've been asking. Then he can touch it, Jawan said Penance. Tuber, hey, that tuber. Tu peux dire, Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Masa teh yang saya amat besar. Penang kung memaci jaga rencana cawan negara Malaysia. Ini kung lo cuci. Ah, seni, sesempat tu show. Cuba cuci kung lo nyisir jangan cie. Kung lo ni macam saya. Jawa tangan itu saya jangan tanya. Ije tak? Ije kuce tar ando lupa. Ini cerita ni mah kung macam show tamno nai. Ayah, ini tak pernah sih itu cuma kuno macam pisah. Ini pernah cenderung so pisah, cuma sum. Pernah apa ama yang yang cuma manusia tawang yang lumba nang yang so pisah. Ini sebuah ni yang ke cara ke macam kini mana so ya sumnya sih. Pernah sih cenderung awak cerita kerja ini cenderung so ini so sumnya. Ije ta, kungan orang yang macam, nak, sejak dulu ni pun, cuba cek sah, nampak ada perubahan cek, ini dengan sebab ni cek sah, kalau nang, kawan nang, ini jangan ya, orang kan kusap jawab cek sah, ini kalau nang, ini kau ni yang asyik nolim pun, kau orang macam pernah lalu, panen masa short, terjemah pun, short term, kau lah yang kan. Belajar, itu macam, ane panama masih tenis syukur ya, nampak short gaya tenis syukur ya. Ika lainnya kan ni deh, jawab saya jadi, siapa mungkin yang hasil tak? So nation, ini, jadi mana tak, pada misi misi tajur, mari, ingat, lomne itu nampak pih, nampak short gaya pih. Ini tak, pelang pok, sulitan, ane. Penang kajian cuba ni tu, mana saya pi, mana cuba ni mana susah, perangce, saya tu, boleh mengzo, ni pun ang, jana, langsing jisih, jana lu cuma, ni koran ang, itu boleh dapat kalian pi, jadi ni koran pi, jadi ni lumbung, ane, tenjo, patang, ane tenjisih, sopi, ayuk,